0: Kids Unicom Radio.
1: Neng Lini.
2: A'a Gali, mau kemana, A?
1: Biasa, mau ngecek saham ke toko seberang.
2: Bisa aja nih, A'a Gali, mah.
1: Lagi ngapain nih, Neng?
2: Lagi nunggu taksi nih, A, mau pergi.
1: Ya udah, aku ke seberang dulu ya. Dadah!
2: Ya ampun, A'a Gali, hati-hati atuh kalau nyebrang, teh.
1: Iya, aku lupa ngeliat kanan-kiri dulu.
2: Sobat Hits, kalau lagi nyebrang jalan, jangan asal terobos ya. Pastikan untuk nyebrang di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Dan selalu lihat kanan-kiri sebelum melangkah. Ingat, lampu merah bukan tanda kompetisi, tapi peringatan agar kita berhenti dan aman. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
0: Hits Unicom Radio.
3: Halo Sobat Hits, kita dari Josie Lucy.
4: Jangan lupa follow Instagram Hits Unicom Radio, biar kamu makin update. Just stay hits only on 103.9 FM Hits Unicom Radio.

0: Woi, lu masih di mana sih? Udah jam 8 lewat ini.
1: Gua udah di jalan kok.
0: Bohong.
1: Iya, sorry. Gua baru bangun nih.
0: Kan? Kebiasaan nih. Gua udah ingetin dari kemarin, acaranya jam 9 pagi. Rumah lu kan jauh. Mana macet lagi? Mau sampai jam berapa coba?
2: Sobat Hits, tepat waktu itu ciri-ciri kita punya komitmen dan beretika. Jangan sampai kamu udah janji tapi datangnya telat. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
3: Hits Unicom Radio.
2: Hai Sobat Hits, aku Liodra. Jangan lupa untuk follow seluruh sosial media Hits Unicom Radio biar kamu makin update. Hits Unicom Radio.

0: paling hits di Bandung.
1: 안녕하세요. 준비됐어요? 하나, 둘, 셋. 가자! 붐바야.
2: 103.9 Hits, Unicom Radio, semua hits ada di sini. Hai hai, Sobat Hits, selamat pagi. Happy weekend semuanya. Hai hai. Ketemu lagi nih barengan sama Safira Putri di Hits Nerebang hari ini di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Wah, happy banget ya aku Sobat Hits bisa temenin kamu lagi di Hits Nerebang dengan playlist Korea kesukaannya kamu sampai jam 12 ya nanti ya. Aku juga udah siapin banyak sekali informasi-informasi seru soal Korean Wave ya kan. Pastinya ada K-pop on juga, nanti ada siapa aja yang bakal idol baru yang comeback ya kan. Terus juga nanti ada rekomendasi film Korea, drama Korea juga, banyak deh pokoknya yang bakal kita bahas pagi hari ini Sobat Hits. Dan yang pasti kamu boleh banget requestin lagu Korea apa yang lagi pengen banget kamu dengerin. Hits apa sih yang lagi menggambarkan suasana hati kamu hari ini, atau lagi kamu suka banget gitu, kasih tau Safira di mana di 0818221039 ya Sobat Hits ya. Sekali lagi di 0818221039, aku tunggu sampai jam 12 only on Hits Norebang.

103.9 Hits, Unicom Radio, semua hits ada di sini. Safira Putri, Sobat Hits, masih temenin kamu di Hits Nore Bang hari ini. Ngomongin soal korting, Sobat Hits, aku tuh selalu ingat banget soal zaman dulu nih, awal-awal debut ya. Martin itu leadernya dari Kortis ya, Sobat Hits, pernah banget kayak happy gara-gara dikejar Saseng. Kalau kamu tahu ya, Saseng nih Sobat Hits, itu tuh bukan fans ya, tapi kalau Saseng itu lebih ke fans yang terlalu berobsesi, yang akhirnya jadinya kayak stalker gitu kan ya, penguntit kalau bahasa.